0: skalkalita wala ni nashkayan dengue. Ama shuy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksakan shuy laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat korshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamukaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, mukay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas Pop en Inglés.

0: En Radio Más son las 4 con 30 minutos.
1: Anish kan dengue mililistakan. Anish kan yung magtakaanan tapupak tantawlaish kan yung hanpumaan kan kalakjaat kokstakt kamapuspik yung ashtokno putawlaish kan lamin po chanan ni uksyunsh lamin chaka kamapatsaat yung lagtsatsin lamin patalakst ale lamin mati pacho kalakmuk anin yung satanin yung talikatsayich na yu ainan, yu syakuch, yu lakmaksbainish kan, kintachush kan, kamakaw, pas, tahant kaalil alach kan yu dengue, pohlita pas, yultu makay, ani dengue. Islipashka kan ani Veracruz, siya machalkat, kimputaw lang kan.
2: Veracruz, gobierno del estado.